Kas. Biar tu dulu. Najing, kan bukan? Look at me the short one to smoke. Najing, nah, bicara berapa?